liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana yang sirah, untuk valihohau Neymar, kawannya belum terinci ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

ta harewa isa, ima zina, ima gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, na konuho, sabedoria, nodomi, mosu baik.

0: haula bene ma sira mai haula iha umari halo lor ba merkari la durante ni mane iha ne haunia mo be au kuram aidila malus makna itu kan be mak pendau lina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kala iha ne amli problem be di tam be ne mo agora mi at kuliah tu resolve ne di mas kalau be iha ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha kalau ita halo bos tu tengki perija be kala ami ne be ne pendes mak dada iha 2016 be pendes dia kumai uluk ami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nebe pun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu be roma mai ne nebe pun dau ni file tia mang ampoin ba box semane le be ne mai kalena oh jeme sin ya ne pendes dari TBN itu tu, kami monta kira sekipe dah ZMF, jadi tahu mana tentang fasilitator. Grupnya hansa, kami monta berhari hari TBN. Kalau A TNB, kami decide umak kain dah kalau pulen dah 50 sen. Orang ni tahu kamu tu hari hari TBN. Paralon rumah kita A kari ni permeru mana? Tambah iya B ulun ni BTN ma barak. Problem masih hansa ni, entah ema hansa be, ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 ida mung tuir mane, hamu tu kami gohuat gal tolong lu resin hansa ne. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok sebe lai ha. Ah intan liu banene ami sira. Sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai pal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia saya sirne teh kita ini pois tambah tangki bone ini ami parti kerai mu uja hutu nebe hari agora semana lara hari bene mai lapara intau ba oin mengne tangki responi dia be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti ami hene tuh nebe bene struggle itu nah akhirnya atur resolve problema mengide nedi ho ami tangki nedi kalau tangki nemu toma kono berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda modo rumah kuda sanu ne ami ne lapayon tambah be stragono tamita kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene sampe hene aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela ne daru muda ku mus hela ne kami go hu mus hela ne nar tutu mus hela ne ami ne han sampe campur ami jalur ne husi strana mai pal ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona cukup ruam hela be ambaliza mes tara ne dana sori ba ne la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habal sane ni strana habal dilah tambah besar buat kutul mutin ya. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akan lagi lagi lama tu itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu bahasa itu itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek. Ni kalau Everina memang tahan lah yang ni dia akan lagi lagi lama tu itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimaria uma. Da ami kordena malu, belum malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune to be estado emergência de hoto, ami beleba halu servisu, entah idane, ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka, honia montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Terus idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ko CWS ami mus bele prepara ID lah California atune bele ajuda ba itania agricultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se Persija Barak ami se faan mai be amatu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya teliu ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini se tamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoyo material ba barak makla halo fini.
2: Preparasau hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasau. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be composição nutrição nene mak as atune weniri ita halo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais. Kona pembibitan nebe ma ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primeira vez ami halo ambulu malu ya ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve CWS primero mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu sidaresin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi rutu buka remetan. Ita labe le tau remetan rebe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite orang itu malu eh tuh si bulan nama memang meraut mesirnya ni memori ni buras usaha faham malu usi merkar me borong tuh ini nih kan tadi ruida itu 25 meter berarti itu faham $25 na sermai serpo 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
4: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, ajila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dabaliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibit ang kuda de. Tuwer trenamento, nene ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan ay be malaria, ay tahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bale, iha servisu ito ang. Kekariklay ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet.
4: Ami uja bahan uja ba faandet. Am lahalo ngana dam lori ba faandet. Hamutuk lori faandet. Kosang mai ha magrai hamutuk ko tu mam husumal ami fahe malu. Na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami bar hudi tuir be. Agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba seret naka persija tu kuda bele fang bania ninia preso negosia prosesu atu hala pembibitan dene hau hosi itania preparasan plano atu hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida hosi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatting atau bele kari fini depois de prepara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasan batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nabe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha bivirus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, dilu iha munisipio alio, kinta portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço anesan trabalhador ida PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, tô tina em 2013, e depois de René, eu senti cola e tona, tá o russo descansa, e tô agora. Tamba, aí o russo importante teve, se ba Itaema, então, depois de eu russo descansa, eu sei quinta Portugal, e eu cria a Hanuin Rasik, a Tubela Halo, tu ir saída, maca, eu retang experiência, ca conhecimento saída, maca, eu aprendeu o Sidney e eu coco Halo Rasik. Tina, eu sempre hakiak, tu ir necessidade. É maneve mai husunia no hau ni necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka babayan bolu gravin itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimo sai funa itua, ia mo sebua naga, ka ita bela dehang ia mo sai fuan sira hanesang pita isina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fahe ba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda kita dengan spesies sira ka tempero sira ada sang cengke pimenta no canela e parte terceiro ada sang aifuan sira ada sang tangerina pitaya abocado tuang makau hakia kene sabraka leve hau hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni kar futi direktamente oke futi direktamente nebe sidau ki ha merkado ilan nebe fisku ba la iha e maruma to mai husu hau tenki traba iha viver stamba ida nebe obstakul kata ka e malama sosa ne ita suru desafio ida makida ne nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhoto, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, e bele kria mos plano ruma. Onsa husi tosnai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi kraik ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower, bor kule, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbat iskola mesak. Lure ba mercado, ho titu bak mane kredit sira mak mai sekarang sira futi yang sa moro yang sa banjir entang sira futi yang sa 25 kilo deh tahun ni restu sira ni tertinggi lori ba mercado
0: ilaria di arauzu esclarece tinang ne la lori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
2: tinadana mak lava tambah ita rona hosit sam dan sa ne pues ang sa mercadoan hela ponemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba Waktu luar file bagi hadili, bahawa otoba futun dah $1 kan? Hanesan di, ida 50 sen, nanti 50 sen, mesti hanya iya hela. Nebe waktu sultan kareta kareta karun. Nebe tina ne malawa. Ular mungkin struggle liu. Ular ne kalau ular ihara yoko sansa be, ular meta ne, abian ular meta ne tina kutuk bani takura, lansa ne ida. So kenu sama tina ne takura be ular ne bela tam hansa ne. Iha, hafu entako kohala ne bahawa saiba tawele hamasa. Nebe kolega o anohin mai nebe adian o mai beharela hau nebe kan terderus ne. Nusama kau ne moro ne nusama kau kura baba ne bel hansa ne. Nebe hau kolega ne mos dia ne. Hau ne kan terderus hansa ne hoto mes ular de hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karo moro tahan ne. Entau ni onian de ne hansa ular be itar hansa itar ebi tatau kfali. Barata de to ular iha dun mes ida kikuan be ne hansa mai silabadain be ne hodi karwa. Abe haunian lai, haudan haunian ne foin mak agor tinan dan ne mangsa fal ne, tintinan ne lai ha. Hawa karan hanu kam terderus ne, hawa karan dan kura ba labelo mate. Ne tinggi moris kompletu, ne be em hangsa tu mai holamos, ita baku ba ne mos ema ne holamos ne tinggi manan. Agor kam terderus mak hangsa mate tia ida ruga kara, mate, kam terderus ne mate barak sa. Solbi. Hamu sanu ingkona hala dan agor, atu hal hanu sapra watu a rege ular ne. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hili de tirayokos hasai te hutu anta na nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti ma sai da lor falne ven rega fali ba moro ne pa de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan o insam nyatu lak
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Sr. Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokraik enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Haure caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida kalau ida tambah kondisian rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kuda ne la sodal laguras. Segundo fini dalam fini ni bermak kita halo fini ni bermak dalam barak agar dalam kita halo fini Israelir membarak. I fini barak ni bermak Israelir barak makala dalam data kau itu niya. Ambientika, patin lokal. Di sini baratnya slowly moras susi radio rumah. Dan dalam mereka antisita tu resolve program itu yang hari kauza problem yang baru kursi situ sana rasa kauza tu pesiat akan. Nampak ida perlu

Lalu kerana naik sirah, kamutuk valihohau noimar, fawanya belum trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sanulu resing walu totinan tolu. Molok ne, hawa toha hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: lalehang para tu hetan ni tanya liberdade dan ebe maka lai harohan mai be ita kria sosida lalehang ida hiarai ni mak sosida de laho klase nu ita tengki unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tanpa problema problema sosial au problema sirselu mai be ita tengki unifiki tanya forsa kata kita nu da rang fon fini fon tengki kulia los babuat ni be mak los no sala babuat ni be mak sala hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi taha mutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
1: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to onan ni rohang. Antes, amin entolu ha sestang, husi itabos sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus, i obrigada.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri itabocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara ko babibang au karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestre niang areba itania protesaun ba itania rekursu primara niang I parte ba marina niang hane sang hau nudar marin field coordinator haunya ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amina gestor basic amina servisu maka hare liuba gestaun marina niang I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halai liupa protesam linuk niang amin ekipa rasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesam linuk niang iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hari liu kau nama sosialisasi, kau nama protesan lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasi ini dan poin separa kita convince, kita konsensualiza, kita ni komunitas sira par sira ya konsensia atau bela konserva, kita ni rekusuin sira. Kalau sih atas silaran deh, mai bemos iha parte terestre niang. Tambah, hanesang kita hatene katak. Sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela de se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang kusisin sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa na tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sane tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhau foi em kualiha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze netulun sirona. Ane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukannya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasen ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mes agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu barak ne iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana idamos e vita babos la heta no no ulune barak nian sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa vita babos la heta no na fatin de dus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hang ne wastu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batin atau luri mai fa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vinte seradio rakambia sirahoto, informasaun nemaka kaitani hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral, radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: nema fuen dau kau tamah la propo tamba amni tangki atu ato na nebe fuen awat cewe sa judata na atu hadi amni tangki ne nebe pendes daratan be ne he 2016 ne junta hamu tong be ro ma mai ne nebe fuen dau ni file tia ma ampo imba box se mane le be ne mai kala na o je me sin ya ne pendes darati be ne hotu ami monta kiras ekipe da jemep jesta manutensa un facilitador ne grup ne hansa ami monta per hori hare be ne kalo a thene be ami decidi uma kainda kala fulanda 50 sen osane ta hamutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iya kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamutu kame gohuat gal tolunu resi hansa ne Então, be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lah. Oh, ami responden oh ami at kuda molos be lai ha. Ah, então liu banene ami sira. Ah, sir fusu então ansa be ne ita bel resolve gra ne mahal ne be ne ita bel resolve mak ne ita tengki hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barang-barang nebe, entah nama di sini dia, saya sirne teh kita, ini puis tambah tangki bawah ne, ini kami parti kerajaan mau uja hutan nebe, hari agora semana lara hari bene mai lapara, entah bauin mungkin tengki responit nebe, sira, ida sirne teh ne, kalau kita kono berarti kami hanya tuh nebe bene istirahat itu na, akhirnya atur resolve problema mungkin dene di, oh kami tangki nedi, kalau tangki nemu toma kono. Berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo atau kuda modal rumah kuda halo ne kami ne lapajawan tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne kami alia toluhan hela gabung dene tambah ini alia hane kan kami hela lah be latuir be alia dah hela kami alia momental lah mus hela hane daru muda pumus hela hane kami goh mus hela hane nartutu mus hela hane kami ne sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momental bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza istirahat ne dana sorry bane lau hata kuda mah sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sana ni istirahat habal gila tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akan lagi lah dilamat hoto tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek ni kalau Everina memang tahan lah ni dia bakar lagi lah dilamat hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halai pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hoto ami beleba halo serviço enta dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiatif rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ni ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian tuliu ya suku ni be mak CWS servisu ba ini ni hansa ini setambah primeiro ho harejo si problema pasado kata cewes apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewes

Lalu kelana yang sirah, kamu tuk valiho hau noimar, hau nyebelun trinci, ha programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia kebayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu ha tene no matene kenyan. Tiak malu kelana yang sirah, molok kita hau tene programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Neve, han curat no xeues mai, augmenta tant. Xeues poten a dir la musa o modo. Neve, xeues primer mai, pom a mano. Mano a manda ho inenda. Or mano comença a pusi que ne, mano comença a berkembang. Sa, a tot te a tu zira resin, mano comença a mate fali. Neve, agora, caer valo a faan, pus hola fali mane. Pus poten a dir la musa mai, ma curan. Pus curan i ta halo teve. Sa hada kuang sana tau tia modo musam ba hal te kanta di ruh tu buka remetan ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la la dia pupuk karate bibite ho remetan balu we tu si abu bular na ba mai amam raut mesir ne ni ma modo ne buras usa ba fan balu husi merkar mai boron to hene ne sa kanta di ruh ita 25 meter berarti ita faan $25 na. Sermaiser po 20 ya, loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Senti Kapas Tebes, ho apoio material Husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
2: Masa kuda modo di. Fue en dadao 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, ajila. Ami hetan apoio Husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma poho. Halo kabubu, langsung nami bibi, kan kuda de. Tuer trenamentu, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekarik lai ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
2: ami usabahan uje ba faande am la halong tanggana dam lori ba faande amu tu lori faande posang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malo na ani mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Siena Belo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: iha atune itabele kuda buat rumah hori itabele hang itabele fang atune bele hasai nutrisan ita ni umalara no mos buat nebe maka bele rai ba tempu naru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tenki servisu rasik para itabele ade itene moris labele depende pa mesero.
1: Ia fatin hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modo musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuliah terlalu paling heta mana 70-80. Hau kontak ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau labe ni mas siram mai hola iha umali. Hau luar bamer kari lah durant ini mana. Ihane hau ni am be hau kuram idila malus maknai dekan. Be mak kundau liu be mak layha mas dia ambil usaha be tamal ni be dia kela. Iya ni amni problem mo beri, tapi beri ni mo agora amni atu kuliah atu resolve ni di. Mas kalau beri iya ni amni asinti hanya membuat tidak problem apa amni lain ha. Kalau itu halu buat satu tangki perisa beri. Amni ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes si dokumai uluk amni uza be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Lawhata dada mai tia. Ini mak amni hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene. Ini mak pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu-atu na ne bapun awat cewek sajuda tan atu hadiah amni tangki ne ne be pendes darat tambe ne 2016 ne junta hamutung be rumah mai ne ne be poin dauni file tia mang ampoin ba box semane le be ne mai kalam oh jeme sin ya ne pendes darat tambe ne hotu ami monta kiras ekipe da jeme jestau manten saum fasilitaro ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalau athene be ami disidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane tau hamutu hori hare be be paralon rumah kita at kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten mabarak problem masih rancane entah ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamutu kami gohuat gal tolun resi rancane intaun be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami respon oh ami atu kuda molos be lai ha intaun liu banene ami sira sir fusu intaun ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne teketa ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin magne tangki responi debe sira ida sirne tene kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strangle dona airne atur resolve problema mangide ne dit ho ami tangki ne dit kalau tangki ne toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda modo pritring bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go ho mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi istra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata pelona cuku ruam hela ambaliza mes tra ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istra ka baladila tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akar pelagi lah dilamat itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah kairona nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah ni dia akar pelagi lah dilamat itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hene. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Se bara agora le laia semana itu se vita babus la heta no no urune bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutu na men sana ne ansa vita babus la heta no na fatin de si tan la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne makah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara kapa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continue saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian, hareba itania protesaun, ba itania rekursu raimaranian, i parte ba marinanian hane sang hau nudar, marin fil koordinator o haunia ekipa hotu, fil asisten 92, o community bis fil asisten 93, inklui ho amine gestor rasik, amine servisu maka hareliuba gestaun marinanian. I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes. Halo aktividade halo ilu pa protesam linuk nian amin eki parasik halo ulu sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansa suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sapara ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira par sira ya consensia atu bele conserva ita ni rekuso in sira lao si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tretere jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oa siramos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husifating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usiti nang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita lenuk lai hawana tama seda maka ita bela dia teta o defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sana sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protese ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foi kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba, unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo sabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protese ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tanya grupo konservasau nomos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informação ne mata kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudio central Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bela fang bania nini preso negosi prosesu atau halap pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteiro, depois di prepara kanteiro, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau beda kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini, tuir nesidadi itanian, tuir itanian nesidadi atau beda prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biberus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, ihal turat atinan sanulresing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipio aileo, kinta portugal aileo. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka família ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aileu, Quinta Portugal, aprende o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti cola e toa, não o russo descansa, e estou agora. Também, aí, o russo importante teve, se vai Itaema, então, depois de o russo descansa, o Quinta Portugal, e eu cria a noite rasic, a tubela halo, tu ir sair da maca, eu retanho experiência, com conhecimento sair da maca, eu aprendo o Sidney e eu coco halo rasic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É maneve mais husunia, no hau ne necessidade rasik. Iane hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebaim bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluímos ai funan itua, ihamos buanaga, ka itabela dehang, ihamos ai fuan sira hanesang pita esina, ihamos pimenta, hau hakia kine. Katak bele faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda está dehang especiaria sira ka tempero sira hanesang cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesang aifuan sira hanesang tangerina pitaya abocado tuang makau hakia kene sabraka neve hau hakia buanaga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveiros tamba ema la sosa
1: la iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahotu kari semak mai hal negosi ni akar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu ira nebe fisku ba ho la iha e maruma to mai husu hau tenki traba iha biberus tamba ida nebe ko obstakul kata ka e malama sosa ne ita suru desafiu ida makidane nini dia kata ka hau bale kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu cria plano ruma batos nain nebe hakiak ai oang. Informação completa maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos nain sirhoto, karika soru mos tos nain balo nebe hakiak ai oang, e bele criamos plano ruma, Onsa husi tos nai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bela hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipiu aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ne fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower. Borkuli, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik, oh, hang serne ditsa, azuda, to hang sa, iskola tam serbati, iskola mesa. Lureba mercado, ho, titu bakmane kredit, sira makmai, sekar sira futi hang sa moro hang sa banzir, entang sira futi hang sa 25 kilo dit, entang niristu serne tertinggi lureba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinang dana maklaba tambah ita rona hos sam dan sane pues hansa mercado an helak bonemos sira hola hela neve de klu afore tona ba atlu refal ba hedile ba atoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mos ihane iha hela neve wat sultan kareta karung neve tinang dana maklaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular diharai oko sansa be ular meta ni, abian ular meta ni tinang kotuk bani takura, lansa ni dia. So kenu sama tinang ni takura be ular ni bela tam hansa ni. Iha, hafen tak oko hela ni be uha saibat tak hela masa. Ni be kolega o anuhin mai ni be abian omai be harela hun be kan terdiri sini. Nu sama kau ni moran ni nu sama kau kura be bani bela hansa ni. Ni be hun kolega ni mesti ani. Hun kan terdiri hansa ni hoto mes ular hansa onian ni lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ni. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itar hansa kita tahu kali. Barata deh tu ular iha dunia mesti dah kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe haunian lai, haudan haunian ni fain mak agwar tina dan ni hansa fal ne, tina ni lai ha. Hawakar dan hanu kanta derus ni hawakar dan kurawa label mate. Ni tinggi moris completo, ni be hansa tu mai holamos, ita baku ba ni mesti mana holamos ni tinggi mana. Agora kan terus makan sama mate dia ider mate kan terus dia mate barak sa solve hamu sanu in kone le den agora waktu hal hanu sa para waktu regular ne to sirne hautane kan hetan nan sane anta hasai lima ne hansan hile de tirayokos hasai te hotu anta hau nervus honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak ona selai fai hala dorok ti hama sai da lor falni ben rega fali ba moro ne pa den ni atu label kontinua ida ne mo sansa ne amenta ta no hal tan sansa haruka ne bel haten den atu halo oin sam ni atu la
0: alain de ne diretor eksekutivu permatil senyor Ego Lemos fo solusaun ba problema ne be povo agrikulturis husi selokrai enfrenta kona ba ular halo atakas ba moro ne be sirkuda ba jurnalista radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sexta-feira loran sanulu resing hitu fulang novembro tinang riung rua rua nulu
3: haure kazu para ta kontese ular han moro sira ira kazu ida tamba kondisan rai tamba rai laguras maka ida halo moro sira meita kudane la soda laguras segundo fini derma, fini nebema kita hola, fini nebema ka dala barak, agwal gami ta hola fini israeli rumu barak. I fini barak nebema israeli, barak makala bela data ho itenia ambientika, fatin lokal. I fini barak mo slori mora susi, raidi rumai. Dan derma ka antisita tu resol problema iten hare kauza problema bazu kukusi situasi rasa, kalau saya pesiat akan, memang ke ibarat.